0: abo time pass ni bagi simi seng aro
1: au sal ja sal nai thang kai simi nai abo sal prom no practice tong ga kai chauta
0: kai chung jeta course u de primero abo hairo bo ka ham tong na nang abo chini khapang ro
1: au
0: jeta agut la ro to abo hai de talang bak sa ka sa kuchu ko ro to tong to ni u ya kai pano chin kam ya te jo to ko se sap ma ya ta
1: ai
0: abo no tabuk tru tru satu gujo tonggo apa herong mesti betul ko jatuh tengah keran gono sini borok lo pelai kini usus usak lah apa herong no zebus kanggo talang zai
1: jorar na na muta bang
0: nampak ni sana ni apa herong ko proses proses de wan suku gujo tonggo kah hepa no apa samungo kelai yang tong sejeng apa no sabun bulu mazo je tengmu tau kriket panong ka football volleyball badminton apa herong ta
1: tai
0: ko kabadi lo apa herok kawan mesti tunggu, tapi apa herok je, dengan ini cerita ni practice tunggu nanggo, tapi go, nogo ahi sajung tunggu rupa no, je borok football player,
1: go
0: football boleh bermain tunggu.
1: Ah.
0: Kalau pun no, bawa tumbuh football boleh tunggu jom kan, sajung sajung pun no, bini jagung keleng tunggu, baik ke parting kanya ni,
1: baik
0: ke gigi ni, apa herok bini thani amu kita, je pun bota ni thangka, apa botai, go mayang gay. Bini jakun silik senai buah botai bini, oh je, bahaya puna ni, apa herok boh pogi rok thang tai ko.
1: Fia cini takuk nengle agi rogo football log thengzak nong na belai no bangkok no Simon kogo.
0: Fia
1: thengyang kai to je borok thengyang bo to Simon belai na je thengnai bo no Simon.
0: Kai apa herok, oko cini borok agi rogo bo borok cini borok asuk botong.
1: Mesti
0: jurnai itu bernai jadi beskang lama punai apa he perisai. Tapi tabur aku sih kita mesti sih borong sama ya aku ya apa sih. Jadi nunggu payi ya sini borong apa sengkai na nanggu. Jadi sih na sih mana rob apa he kelayi. Jadi usuk tangan ni bagai lama senam zaku. Jauh tu mungkin bising tu sini. Tadi pegat orang kangkai ni ni. Tapi dia fizikal ini
1: tak rob. Sebab logo mantani bapelai no coba wabo.
0: Apa he rob. Apa kaya sih bini, apa tongta, experience ada juga tongtang. Tapi no sabun pun no sen, jeta yoga ro bukanya nanggo, yoga ro kelanya angkanya nang zep, ongko, aki gina ni flow nang yakung tisara nang nai,
1: pasti
0: kahan nai. Apa hero kelanya angke, ni ni thani kaya, apa nang prosedur saiman, saya tiba, nang mas maya yang kono pano kaimi ya, ar tengan isi min angke, apa kelanya rong tango, success kaimi ada, tengun isi min tengka. Apa lagi wo serero kahnyo nok lah wo zamra betai robo tenglay mana hai, sini pelajang.
1: Agi lawan lupa mana hai.
0: Kaya apa nasi ni kami robo tenglay je, kaya tegi saya ko tabu, jumpa apa herob tenglay ni borol log tu hunku jong le, borol level log la yo, state level log la yo, apa herob ko tenglay tengteng ni kusuko log pun, kaya tengtai ko. Kaya apa lepasnya, jeta serero. Bongo tu jualan ni bagi orang orang suka nak nanggo, orang tengah ni sebenarnya nanggo, zara zara wo, kai jatuh no abo, hamperan bising tu nyo, abu tengah ta, teng sakah hamperan tengah nanggo pok,
1: abu
0: pokai teng physical exercise,
1: kelainan ini
0: nanggo, abu orang orang buat tengah mana football lo, aku abah kai anyo sak bang kah tengah bagi ta, aku tengah ini jonggo, sin borok baksa baksa itu asal bukra mau tengah nyaji, macam kai, aro tengah tengah ini tengah yo. Takara borok pensiun atau borok panu tangga iya rot tangga iyo.
1: Aw, kebab mana sak ni bagi bungno naikkan iklimen ini nunggu kebab mana borok no?
0: Cini sak rot thui kahkai cula selong da blood circulation dongko. Cini, tapi kahnyu tongkang kai cing cini thui cula iya. Cini yo patingu cini ada sak ada siapa sak. Jadi aku kila cula kahnyu kumahai. Kini sak rot panu gari pun aik kila cula siapa soli iya binia de. Oil je, pasing mana je, ok je, aku tengah ni, apa, aku tempatnya apa macam tak kita tahu. Tali yang, apa yang sih teru, bukan ada. Kay, apa nuseng, sabun pun ada exercise keladi, bukan ok, saya sedikit tahu ni, sakah hantong di, ok, kalau dulu aku boleh kerjai tu.
1: Kalau no hambari tak kau kerja kerjakan apa? Ah, tini ni pandani jodoh apa kerja, ceng mampu salai sih nai. Financial logo hanya hari jarang mampir ke angkai, ceng tebo kapung mata topik rono lagi ni koklam shalai ni, dini ceng cini pandawa koklam shalai kah, thang mungno lagi.

Ani kamu ni dapat ribut song, nang kena tengok. Wujud jemput ni kau berak panda, sahaja pun tak mereka hard so. Sang tahu kena lagi tengok, hasil mereka sapung, hasil mereka macam ni ciri ciri resapung, dia resapung ni bising tu je ni. Dangai mah dangai fasung jodoh, awak ni berhak tu, sini life kamu ni kau. Apa nak kerja? Jadi kebang mah, orang resapung ni bising tu, jadi kebang mah dapat hana, sang kamu. Mujur kelia mana kasih resapmu? Jadi pandani berkhati, sang jatunono, oh resapmu ni bising tei, kak ham, teh ham bayar peru, udian teh puni berkhati. Jatunono kaham dongdi, ingat haji, teh tangsa tangsa resapmu khalai pinai, abang luke, ang tini pandawa hapnai, tini wanchung pandawa, nang bayi kok salanyai, nang datang wanchung itu, tini awas halo, nang bano sahordi, ani khapani, dahuk tei buksong.

0: Hai, kami dapat ibu kucing hasil nikahan kanaman yang agloh, tabuk zinki cha, kok nama buah rukna lain. Rasul Prohok, Drupadi Murmu, ini dok niya, jatuh korak dok siwa, mungkinang buah rukna, poddo, Bibushan, poddo Bibushan, tay poddo Sri Shakar ya faran. Kau guru berbaik tay, ringgo alaja samung tangmani mariwa triparani, poddo Sri Shakar mana nene Noresh Chandra Deb Burma. Menteri Prohok Narendra Modi Shaka, Bharat Hakatoro, Hai Mi. Jauh tu nishlay, ham kali ginang tei putu, kali jagnai pan, angka hanyai. Kendaraan Saraswati tei, tangtiru menteri, Amit Shah tei Delhi katalau National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India eba, NAFED ni tender portal, chal kali ruwan. Hastefa Indrusana Reddy Nallu mia gumiti ham kono jurusda, rang tei, chalai ham kali ginang. Matrak no berani naik ha. Menterokra Profesor Dr Manisha Saka, loko hamkrai, tongsungnya tongkor tei bebak, baruk muncini borom mantri no, serai serai ke tongna nangguh nai. Haste hapang loko bial mungsep no, fankrak tei ketal, kelanya nahari sakthari samung tangi tongguh ni Saka, chathe menteri Sujanto Chowdhury. Haste ni mal mata baba yo. Khusajak, thay hamkrai inka, tei nishai nishiba nishidog rang bisi kaham, man marini mankha, rawo, chukuchichar hnei chaka mal mata hamkrai, naikhung mantri, Sudhang Chudas. Baskang jolai tal nishal nishichao khoyer puni, chivri matai, mandabo sirisidni kharchi matai, chiang jagane. Tiprau Sport School Boot ni bisishani Koglam Pandamia Thung Mantri Tinkurai ni Tidulung Bai Raja Khoni Bogucing Sikla Tongthayo Sangchajakha Buskang Damne Chibro Hasni Joto Hangkoro Pherangko Goi Kabangke Watui Wawanahnei Hozak Mungdajakha Tini Salne Tungmari Shakao Tham Chitam Degri Shelchini Ganaginio Tonggoi Mano Asik Jara Seng kokta mau baru kena ka, ane kapang ni tak tahu bukang, pagi seng tahu, jadi pandawa hablanyai, tenin pandang ka, tenin wan cuk mung, nauri tamhi wan cuk dong, tenin apa pandau, ane sahur di, pulang kerja kok duk, naik negi nasi apung ka, di bor kaham?
1: Ah, di bor kaham, takuk?
0: Nae, di bor kaham.
1: Tam sahur cuman kapi ni.
0: Tak pun salah juga aku, salahnya hanya ceng drop sih aku hari ini. Tiada ni wan suk mung pandawa, nak lihat awan suk itu, apa pun sahaja nama suk sahur di.
1: Wan suk pandawa. Wan suk sahur kiri apa yang, angkai kering lagi macam mana ye, lain zaman ni.
0: Dah dah, hampir ingat tu.
1: Hampir.
0: Ya apa no? Angkut kau mana kau nuan suku jenggo tam salahnya neng bay yangu yang nasi nengkang ke tabung ni je siri siri ni tomong cawur nukhang ke kamu nuan suku nuk payu. Pengai kau nuk kau tu mau nuku social media nuku cini kebang ma hamya je tomong citera tomong hamya cini nuk mani. Apa nuk tu neng bay norak bekerja kau salahnya tam hingga di poni ojo ojo tu nuk kena na fungo cini. Sal kamu ni pandau, baksa baca orang kena ya pun nggak tonga. Baksa rasa mungkin ada, hanya asuh kita tonga irok. Bung niti pun message thang citeng, antini apa pun kisah norak bay. Sengau sung sero, antini wan sung mana ke? Seng real no reels bay, tas sul cari ni yang wan suki tonga ni si. Seng real no, jadi real life no, seng reels bay sul cari, baksa bagi no. Tabuk seng asa ke, balik no, jeng jalak lay tonga ni seng nugu. Tak kisah kau tu nanya ni kan? Hello. Di perkah ham? Sabda ni kan? Boleh mandu huni malih. Ang tini sian nama kamu sih. Sang real by reels, bersikap fair. Ang abang tini wan suki cuma ni.

thanai chini age no tui ne ang tabo kok duk nung bai kok salai gangke abo kat klemar nai nong ni aun bagi ang tik sha olo nung bai kereng nai tan kaisa na wan chuk mung kaisa nai mani bai ke chini dof hani o ligila ga ingi tong man no chung ki cha ka ham ket langi thang mani chung sal kamani pandau kok salai o abo hai hai pano tamani dipuni jaro chini kong ma khanai kong kwa guk tong go chini sal kamani pandau chini okra je jeng bai sabrun kereng nai borok bai jeng kereng gai mano hai pano dini bo ang wan chuk mung ni bi cheng tei an tini wan chuk mung kong mo hainu phati cheng bai ke o a real no reels nam yau nai chini siri siri ni wan chuk mung no chung teko kaham bak lang man abun nai le nai naro le tam ni wan chuk nen gana grin amo hai reels khai ni rok wasak trul nam yau chung nugu kata kata kok bang lain ini kisah bius berjalan dang rukman out to semia angwa show show sal kau ni pandai kok nama saka kok kri an lugu itu di tes rap sesuatu.

0: Ani khabang ni tahu dia kok sang. Anang mai kok duk lagi. Kok duk lagi nang mai kok salahnya ini. Tiri ni awal jarak awal. Reels versus reels ni ang. Ani kok non saya tengok. Angam ni kicah message through. Anamu jumpa orang kawan. Ani khabang ni tahu dia kok sang. Actually really. Seng wan suka angke. Seng jisak pun wan suka di. Je. Awak hari reel kahnya, awak hari kahnya, seng rang income kahnya, kahnya bukan hanya. Tapi seng jenis dua fang kah? Cikun cakap cakap dua. Seng busuk le population tong, awak jauh jauh tu sini lay tunggu, kuai kena makang nuk lay. Agak la dulu tong lay tu tiap si, makang nuk bi tong lay seng yang u yang jauh tu sini, makang nuk kah sini mahing tong lay. Ini aja kau, seng tu mung apa hi hamya rok, makorong kah ke bui nuku, hey dia. Tengah cakap tu nanya kena. Di bawah kaham.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Cari kena jumpa siapa?
1: Ang balikan sekarang di mana?
0: Cari.
1: Ang yang sini kau orang siapa? Darah

0: 那你刚才都会这个中呢，我们得考上刚刚拍呀。ini korang kena ya na nang ek dum belai ke da mobile nang kok sai jong kawan bagi korang was pa ya as sotoni san nang ya korang han phayo gana rogo awai khor tong han kese korang gaung ka pase yangu ra paon dabi ang bai kok sapru habo to nor jotno sai mano awai khok tong han ke kaham ke korang pase ya ungu abun ang san nang kai chi chinu sang sa sik chi kun sa o jaga wo nang tumung ama hairno wan suki tong hangke je ang om hai reels khai nai hai khlai nai rang aji nai ke apana apana aji na ke joton rang logo social media hap kangke ang tin orone asak rang mangka hai mangka hai khlai mangka well and good beleke kaham hai pano ne jini status ne jini je ui hamzak ma ne ni je dignity tong mani ne ni je kaisa identity tong mani aji sinimong nota sokomar di hai si ini mah kangen sih ni mungkin yang nengka hamung itu hangman haji. Angga pun sama musang pun ini wansung pandu angga wansung itu. Tam si lagi lagi kasih ni mah. Ok, angga pun oh angga haji tak kecik kau tu naik ni kan. Nol le tam huni wansung tam sana musang kisah message tu haji tam ni bagi hangke. Ini nazar kau macam ni kena naik. Tong naik di portal ni pandu apa? Tak kecik kau tu. Di portal ham?
1: Di portal ham tara angga angkel anggai men.
0: Hadi.
1: Ini tu wansung pandu di situ salaman itu rana. Kerja sengke tu apa tanah tangan kita cara tu upah itu tu kaki cara apa itu cara tu upah itu tu itu tabuk tanah tangan kita para orang tu kubang macam mana tu tu tak boleh macam ni pung ni di semua orang tu kaki kita buat berat jero kita jangan cuman lagi lagi kaya no cara tu upah itu tu kita cara apa hati
0: Kajak tu sahkanang dok sahaja macam show.
1: Kajak
0: tu kita bongo tu bersahkanang bersama samang ni kenang cini beri besar.
1: Ini pun nak buah pasca kaji layu obat itu lagi mahai. Dia tu mama itu lagi mahai kita lah. Ia semurong naik naik itu. Ing serobok kan ke kiar kotor bohong ka.
0: Gear kotor kan mana dokumen ya?
1: Putih sistem mau mereka saya cuma lihat darah. Tinggal lagi apa kita pun nampak tengah bong ni dia orang nak kaya. Kaya apa kulit orang berubah jika bayar nak haji. Kita pun nampak.

0: Tangga. Kenapa datara?
1: Ah, kenapa dong sade?
0: Yang kita pun nomor tangga. Bong no asu kinka sung no bari wo. Nung asu kinka sung no bari wo abu hai cara lo bari dulu abu hai dong mang kini dong boy hamil lama mang kita hamil dong boy abu ni bagun esau. Jadi hamil yang na tang jatuh nong bay kaya hai pun oje hamboro do abu nu sering di tang kita ini sama ni terangke.
1: Aw aw.
0: Jadi borong no to tahu ibu buji di mana dia. I tabuk sana tangan kita tuh jin botan ni cara dok mang kita tahu ibu buji di mana. Kita boro hameni lamo no boro cerungi man ke boro kahani lamo bo boro cerungi mano mana pun niwan cuma na boh ayah puni bagi jeng na tangbi tongba situ hai pun aje baka kaham boro lo kaham tong situ ini wan cuma datarang ke
1: aw hameni ta serung lagi kaham serung lagi hehe
0: hameni ta serung lagi jadi na kahani lamo tang tu abo niji hameni tangai ke niji tak niya jadi na niji nipuma boh ani nipong segiati jadi na wan cuma mano abo haya tepak
1: aw
0: ayah puni bagi no Ini apa hajat darah?
1: Aw.
0: Kita kan rumah tangga pun ini sendok, pun no lagi lah kayak dong. Apa orang orang kan ke buat peratira, bolong itu rasa kita sih naik juga no. Latin bising logo mai, mai salah ya no. Tama apa tama rok kali ya no. Kiki lang cikon cikon no. Kayak ini rok suk lagi naik kiki lang logo lah ya. Apa putih sih sama darah? Anggap ti orang orang kan ke bono kecimari jo. Tahu ibu buji di mali ya.
1: Aku baru wanju go, anu nanya ingja go naik juga gini naik, ni yang neng komen tu naik kan? Kebetul sitra komen kelai juga buih bay. Ngeteh jenuh pun ayang kan? Ayang ni screen shot naik lagi tu, nari anu hai ni ya hamil, anu hai hino. Aku kibar utamu, mana masang zat orang tuh, zat kun sahij malai aje.
0: Aku dara borong aje komen kayu, borong ni sharing ni nombong nong komen kayu. Kaham borong nong kayu aje, nong ni kalat. Aku hai rong bay rong kemi layu dara. Ini kupu bay kupu ni kemi lagi no oh je borong no komen kayu ni bo. Baru abah ini oh share ni baru hati ni abah ini lagi dong terang kan punya oh je hanya nak tentu tu nombai situ pun tahu yuk tu jadi malia je tahu je dong macam ni lepas mencari dong baru kami lama tang situ ini nama wan tu pengen cuit terang
1: oh dah hamai
0: okay hamai cara dah
1: hamai ini apa no nu tu nugu fungsi ke kau bangla mana nukiru hanyai sama apa interesting kah ini kelanya bagi dia kahilai tamu jani komen dok mana bagi jana, biu mana bagi jas halai, abu dok tamni halai, tapi saya kau pun naik juga. Di bor kaham?
0: Di bor kaham sarno, kau itu no.
1: Wah, di bor kaham.
0: Kaya yang udik bor maharani ni ratu.
1: Dah ada sari.
0: Ini ni tapi tadi semalam abu tu belai tu, serunjang naik kau selar noro butonggo, beri noro butonggo.
1: Aau.
0: Abu tu biar dah abu, abu. Jasa jaga apa hati bazar apa nanti tu apa tung di tung maru bahan senai bus kau kita tung senai kau ke pura nari kereta itu di kaca kabar apa hari no apa hari tu tung maru mungkin tu bazar tu normal hari tu tung tangkai ke ah bon buma buka ba apa apa bus kau apa apa hari tu rumah banai kulit tungka apa no ang beli mana apa hari tu no
1: ah buma buho nanya nanggu an besar buma hari cum hari ba
0: ke ini Kupono sangat sangat ya, para bos apa hasil kita beri besar untuk apa, apa bagaimana shuttle bus rawun, boyos rute apa hasil yang kita kan, sebab bu kerja nang sungguh ni kan, apa hasil yang mau leh masang lag, nong para bos masang kan oh, si kupono borok naik kan, jadi kau dah ni tong ni rupor kita borong no, borong jadi nang ni play pasar orang ke borok kan oh, kan ai bodoh ni apa hasil master nong ke cuma ini borong marah wah ya tetara, ha. Ya, abang bagi na angkara je nak cakap sini ni kan. Kau bayar ke pasar ulama mana ni? Kau nak punya kot punya, kena buat. Abang kata bayar ke sana. Kenari si mami ya, sakit. Wan logo sebab ada jadi orang kango ni sama orang. Abang bagi na tu. Ya, orang ni tu. Abu, ya orang ni tu. Pang orang tu tu. No, buma buka perusahaan ni besar. Kau amma hayu deh bising ya. Jadi, aku kena tanya ni besar. Amma hayu. Kalung mah, ini nong tua. Abu ini, saya nong sofi tiga yang nangjak suka. Abu, ini sofi.
1: Aw.
0: Abu
1: sedo. Dah.
0: Abu hari nong.
1: Aw.
0: Hari ke, pasar kamu berhari ke tak ni do. Agak nong tua kerajaan. Ini cerai. Nong tua, maba bawa sini nong tua sini maba.
1: Ah.
0: Kita abu neborong kahaya. Hari ke tak sini horok fikir sini. Abu lambat orang ini pun do. Baru garis buka ya sudah. Abu hari baru. সেবা আরও বসুক নিন।

0: mit yang sakata.
1: Au.
0: Apa no ba khok na yan ni na khok rong no na khay ni tong awa asre ro.
1: Buru gona khlancha por ar bibang man tongo. Games no games man tongo internet na nekh nai man tongo. Unlimited man tau bibang no nang research khay kan ke. Agine hailiya. Nang kan ke ba thungyo man no live man
0: no.
1: No kaham klanya ni wan sugu, joto no ani gana gini je tong lai sini taku bu, joto no kaham klanya sang musungu. Actually really o, ekdi wan sugu nai kita kudu saman kau buting ntongu. Je cengno endup mebo lu hai no, kau ma ham ya lama orang hanan bagai cengno dagi hormat ya hai bungu. Tapi cakup nai ni kita. Di bawah kaham?
2: Di bawah kaham
1: cakup. Ah di bawah kaham.
2: Tapi tu ma bagai balik ni ham bayar cakup
1: an. Nda, ham bayar nang nubu.
2: I'm going to go to the house. Hat bara ama haro kai ka kanu jumoi angka an mokolong balai khani na tu kai ka kala jago takko namo hukai pure ingi ngai dine okra rok tam saka u botang saka ama hai boro wan tu ya boro ro khunu kai ya boro ro bono ama hai sango bi thang ngi angka asa khayo to takko
1: au
2: au okra rong ko ngi bi sa boro mrina nang bole okra rok ma hai ko ma sai tong kham
1: ti sai obviously tambai ngan ko okra rok kun dino hamya saya hai sikap no
2: hai ya ingi kala rong te bong bore jate sun to tan sai man ha
1: Kalau mah angnu ka, cina agotlah angtor tunggu, salah satu hal ni, bising ang

0: chade.
1: Abba, ad din tay abba hamlang li abba din thay sin abba. Abba, si sam phunung man abba, tam na abba korai chila sam la phunung ba. Korai chila khapan nang tu, khana bu, zara buri bu sarap. Abba bu khana tamarong re, ten bara te kane, pas si se tongo, ahake sawo tongo, halik saltam khata kane, buri masa masa se kusung bara untuk ha. Ayo baca khatang kan? Kaki dah hujan kan? Jadi saya zakat tangguan kan? Kaki dah hujan kan? Eh, apa apa itu terpaksa saya beri dong. Apa yang kena? Apa jenis makanan yang beri dong ya? Bukan apa panam mantar mantar. Bukan ini bunyi rajin seringnya ini bunyi tomongnya seringnya mesti. Kurang kaham ni lama ya bro. Karena kalau orang kena je beri dong. Kata ini nak duduk nangge. Kita kan tunggu mana? Aku hendak jam tu dong. Ni jenis rajin itu sih bunyi tomongnya seringnya kita.
0: Aku asyik tu salah liat, borok bo ulokhe anu si sahaja yang kan? Hai ya.
1: Anu si sahaja yang na habuk kong man maso nugu si tengok mukul pas. Ukuti ba, pasi je kasih thamma se, lamu tu itu mulo kelajat, pasi je thamma cara kita parang se burung se kelai lagi kita kecang. Ah, orang itu larang. Apa pun
0: lagi kita.
1: Dah ka. Kita dah sampai kelai memang kita kacang ini hodau ka. Lepas mana ya ni? Apa pun dah beri.
0: Ni nok ganang mana? Kau mana?
1: Tak kata.
0: Ah ni nok ganang mana? Kau mana saya kenal ikan?
1: Ini an ganang tu ngowang mana paran hak calo menuka.
0: Dah kang dah.
1: Nuku si tu ngow apa?
0: Dah.
1: So kaje ke berde se pas bar kaje kan kapa tamu si nebia. Nok apa mak kaje je? Kuma bapa tu saya meja. Arah tangan emas kerja tangan kaje dah hotel sekitar zat tangan. Apa hari tu justru ni tunggulai.
0: Dah kang dah salah dia. Aku lazim masih jaga kau sini ni. Eh dah. Aku asal kawan salah dia. Tapi kang ke khukri nak apa nak sih kira kip kang ke musuh khukri musuh kang ke sahkan uklayu mana kau. Angjat tak saya cuman cinta panik kau kang ane sahko uklayu cuman apa hari sih. Apa no emas sahaja tak kisah. Kubunya apa tu? Salah ke kubu ikut nu salah mana? Kacau kau kerja apa? Dukhon ikut nu sakit mama niu, suk ni ikut nu sakang ke makabu mana abu hai? Sini bo, omah hai joranong itu hata bu. Seng dukhon ikut nu sakit mama niu, tang mana matu ni dia abu kini cini dukhon ikut si. Seng tak suka ni kau ngono hongke seng makau mani, amakap mani din, jinie bukhurja ni final, aku sese sayi malia seng haji, tak siapa kau tu naikna, di por kaham?
2: Hello.
0: Hey, siapa di por kaham?
2: Di por kaham tak kuna.
0: Hey, siapa?
2: Ant jinie mui ant jinie orang ni orang dulu.
0: Tidak, siapa? Jinie
2: dok sana tu ekamat suman selai tempat.
0: Real by real sih, saya tunggu sih. Kubui by, ceng je, pem log zaman ni kau nu saya tunggu.
2: Tidak,
0: sih ni
2: beri
0: rau. Mana kacalar rau? Ni mana kaya dah? Jauh
2: tu non, ni mana aku? Kau nu beri cila. Kau nu beri, beri sih ni buaya. Kalau orang nu buat, nanti ya suah sud, kahmno dah siringnya, pakai kalau pal, kalau itu, baru bukan lagi aku sih.
0: Abu tahu ke pan palu.
2: Oh,
0: jadi aku buat kau nunggu aku.
2: Nunggu. Ini beri sini ya selalu bukan
0: aku.
2: Sukan punya, aku mahu ya aku dikelo kiki lainnya yang baik. Bisa kau sukan malu nunggu. Apa no? Sengke bunyi serai mengagi ini susu sung serai mahai. Sebab kenang mahai yang zat dah. Agi dok seraima dok mana boleh? Kalau lapsang dido, nengah. Jadi orang hanya, kalau lapsang lapsang ke kan malu menta tabu. Hanya kesatu, kekhatan hairok, kekhatan semua, tino. Macam apa kaca, lumani, baru bo, pun tiang lapsang dok bo. Jadi abang sereng mahai.
0: Aku sen serang layu, naik kerang pun serang gu, naik kerang le, advertise klay awak ikut kecuma ini baru le awak serang mana onge, nengle mungsa mana kerja.
2: Aku kasha boy si klay bela.
0: Baru tu rang ni bagi klay. Aku

Cine urgent ini kau kurang pandau, tahu ke? Angkisan kamu saya kenal nih. Cine, digital marketing manager, atau jaga 2 months ni orang, narak, kurs type NSQF, media sector orang sama kelanya mahu sungkan ke? Orang minimum qualification plus graduate diploma, certificate NSQF. Upcoming best nih bagi tahu kamu nahar jaga tunggu, orang date mention kelanya kya? Tahu tahu kahaku Simon Musk kan director of skill development, atau jaga thangi malaji government of Tripura. Yang orang digital course ni bagai, orang thangi malai malaiu.

ngangkana cungu ujian tini kabur panda sarasa point mega hearts o. Ini saro jorawati kisah stongcho tei tang tam tangguri sirisa mungkana lain kakleu. Nerjono kaham kering tong nah nei tei jatono kaham kering tong lagi kaham kering tongon bis tei seng tebo kaham ke bake tongi malai abono seng wan suk lain nei. Tam hun. Anggap aja dia langsung sambung nih bagi.

Ani kamu ni tahu tu buksang, anang kena tunggu. Ujian tu kini kau buruk panda, sarat apa yang mega hard so. Teki saya seorang kenang pada sini, jadi jorah perik perik tengah, tetang ni serasa mungkin mana, eh dah. Ternyata sal jatuh memang kamu ni kau keserai, tetang ni serasa mungkin ni yang bahasa ni, tapi kaklah no jatuh kamu kering tengah ni, jatuh kamu kering tengah di, kamu kering tengah mana bising teh, jadi ti nang no, sentiau bahaya kamu ke tony malai, abu no wan suka ni. Nang letau ni wan suka, ngefadi tetang serasa mung ni bagi.